Cuman satu hal yang Grace heran ya, sekarang kan udah bulan Oktober. Kalau dulu tuh zamannya belajar dulu, kalau katanya Bu Guru bulan yang berber itu adalah musim hujan. Jadi mulai masuk dari bulan September, Pancaroba, Oktober, November, Desember itu sudah masuk ke musim hujan. Tapi faktanya sekarang cuaca gampang banget berubah gitu kan. Yang harusnya musim hujan, dia malah panas banget. Yang harusnya musim panas, bisa hujan. Nah, ngomongin masalah hujan, nih ada tradisi lucu nih di Jombang. Jadi tahu gak sih warga dusun Banjasan setelah kemarau panjang yang ngebuat petani kesulitan memulai masa tanam. Dan dalam ritual ini, kucing belang itu dimandiin dengan air dawet dan juga air kembang. Tradisi ini tuh udah dilakuin secara turun-temurun dan menjadi bentuk ikhtiar dan juga doa bersama sekaligus upaya warga untuk ngelestariin budaya lokal di tengah kebutuhan air untuk pertanian. Kalau Gracie suka banget yang unik-unik kayak gini ya kan, namanya budaya itu wajib banget dilestariin. Seru banget, keren Jombang, dan semoga beneran hujan ya, ketahan panasnya.

0: Hai Foxy and the Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di Lepas 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Eat Kita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Dewa 19, kamulah satu-satunya. Ya iyalah, di tengah krisis BBM, tapi Grace tetap mengupayakan jalan kaki dari rumah untuk bisa nyapa Foxian semua. Gimana gak satu-satunya tuh? Tapi buka sosial media ini bikin gemes deh. Jadi Grace baca ya, di Instagram dari folk.cyber. Di tengah kelangkaan BBM yang dilaporkan terjadi di Bali, ada nih sejumlah unggahan penjualan BBM eceran gitu kan, yang bilang, yang menawarkan gitu ya, harga dengan 65.000 sampai 100.000 rupiah per botolnya.

0: You're listening Foxian.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Dina ada kangen, kangen deh sama suasana Bali yang kayak dulu beberapa tahun yang lalu ya kan, yang masih sepi, yang masih nggak perlu war BBM, beli di mana aja ada. Selamat pagi buat kakak Elis Windayani nih, katanya pagi kakakku, aku antri 5 jam kak, mantep kan? Pas lagi ke Tabanan bawa motor, baliknya ikut antre tuh di pom bensin Luk-Luk Sempidi. Malam sih sekitar jam 7 malaman sampai jam 12 malam, mau nangis rasanya.

aduh. Iya Kak, gak kebayang gimana rasanya punggungnya itu sakit ya kan. Belum lagi kakinya nahan beban motor. Aduh, pokoknya sehat-sehat ya Kakak Elis ya. Sama lagi. Katanya seru sih Kak, berdiri duduk di atas motor, berdiri lagi gitu aja terus, tapi gak berasa waktunya berjalan sampai 5 jam gitu kan, dan punya banyak kenalan dadakan baru. Ah iya lagi pasti tuh ya, tiba-tiba paling gak temen yang di depan sama di belakang kita pasti kita kenal dong ya. Tapi please banget Grace buat mau ngingetin nih untuk Anda semua yang lagi ngantri bensin. Tadi di seputaran Gatot Subroto Tengah itu kotor Foxian, jadi please banget untuk yang lagi ngantri gitu kan. Kalau misalnya bawa bekal dari rumah, makanan atau minuman, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Cari tempat sampah terdekat atau mungkin dibawa pulang lagi aja udah. Jangan dibuang di daerah sekitar, karena kasihan warga di sekitar yang harus beresin, bersihin. Capek gak sih lihat berita di sosial media? Makanya sekarang Grace tuh lagi ganti beritanya. Yang tadinya muncul semua berita tentang bensin, berita tentang karhutla, sekarang Grace ganti hashtagnya tentang gajah. Langsung follow tuh akun Instagramnya Tesonilo gitu. Jadi Tesonilo ini lokasinya ada di Provinsi Riau. Ini adalah kawasan konservasi dan juga habitat penting buat gajah Sumatera dan juga harimau Sumatera. Lucu-lucu loh gajahnya Foxian. Ada tuh bayi-bayi gajah yang baru lahir. Ada namanya Nona Seroja, ada juga namanya Gomang. Dan ternyata bayi gajah ya baru umur 3 bulan aja beratnya mencapai 150 kg. Berapa kali lipatnya saya. Saat bersama dirimu. Gajah tuh hewan yang udah mau punah ya Foxian ya. Jadi karena habitatnya banyak dirusak sama manusia sampai akhirnya mereka udah gak dapet tempat lagi. Secara badannya gede ya kan, gak mungkin bisa tinggal di rumah subsidi. Jadi dia harus tinggal di hutan. Dan faktanya lagi, gajah betina itu bisa ngelahirin sekitar 3 sampai dengan 5 kali. Jadi satu kali ngelahirin kan cuma satu anak. Jadi selama hidupnya gajah betina itu cuma bisa menghasilkan 3 sampai 5 anak. Makanya kenapa harus banget dijaga habitatnya biar jangan sampai punah nih. Cinta. Biar nanti jangan sampai cucu kita gak tahu yang namanya binatang gajah, cuma tahu dari buku-buku doang. Kayak kita dulu ya kan, dinosaurus. Kita kan gak tahu dinosaurus, tapi kita malah diledekin hidup di zaman dinosaurus. Aduh.

0: lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih balik bareng sama Grace Naidu di 3 menit, masih ada waktu kurang lebih 17 menit lagi saya menemani Anda ya. Jadi mau joinan boleh banget, masih ditungguin di 087878x1002. Siapa tahu kan lagi antri BBM gabut gitu sambil dengerin musik. Ya udah sambil di WhatsApp aja ke sini. Ngobrol-ngobrol sama Grace, kalian dikasih info di daerah mana nih kira-kira yang sepi ya. Karena infonya dari Kakak Boy Gusta, katanya Singaraja dan Karangasem juga udah mulai ikutan FOMO-nya. Tapi Foxian tahu gak sih, ini Grace bener baru ngalamin banget beberapa hari yang lalu waktu nge-war BBM buat mobil gitu kan. Cari kesana kosong, cari kesini kosong, akhirnya dapet dengan antrian yang lumayan panjang. Pada saat itu Grace habis pulang dari kondangan. Di kondangan kan udah makan banyak nih, mulai dari kue, kemudian juga makanan utamanya, sampai ke dessertnya, semua udah makan. Begitu selesai nge-war bensin yang gak seberapa lama itu, mungkin sekitar 1-2 jam, karena pada saat itu antrian mobil belum terlalu panjang ya. Begitu kelar, lapar lagi. Dan ternyata saya sadar karena saya stres, jadi akhirnya pelariannya ke makan. Lapar. Foxian ngerasain gak sih stres dengan kondisi saat ini, jadi pelariannya ke makan. Bawaannya pengen makan enak, pengen nyemil gitu. Kalau emang kayak gitu, Grace rekomendasiin aja udah makannya di Mango Lango Le Cresto. Karena selain makanan yang enak banget, di sana tuh benar-benar bisa nenangin pikiran Anda semua. Karena pemandangannya bagus, ada view danaunya juga, udaranya juga sejuk. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Tinggal ketik aja di Google Maps ya, Mango Lango Le Cresto, itu muncul langsung. Untuk makanan di sana tuh tersedia ada ayam, bebek, seafood, ada juga minuman-minuman manis, ada juga dessert enak-enak, ada juga, dan pastinya yang paling penting di sini adalah halal. Bukan cuma soal makanan ya, Mango Lango Le Cresto juga cocok banget untuk Anda yang pengen ngelepas penat, healing bareng sama keluarga, piknik mungkin. Di sana bisa main karet, bisa main kejar-kejaran karena tempatnya gede banget, menampung sampai dengan 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk acara keluarga dan juga kegiatan bareng sama teman-teman, komunitas, sendirian boleh banget. Jadi untuk Anda yang lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar atau stay-nya deket-deket Gianyar, jangan lupa langsung mampir ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

at One Power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One. Ini permintaan dari Kakak Yase ya, yang minta diputerin lagu yang melo-melo aja Kakak, biar adem di jalan. Soalnya cuaca di seputaran Kota Denpasar panas, yang adem-adem nih. Makasih banyak Kakak Yase, hati-hati di jalan. Selamat pagi menjelang siang juga buat Kakak Ians. Apa itu ngantri BBM? Saya aliran PLN. Agak sombong ya. Tapi kasihan ya, antriannya mobil makin panjang, bukan cuma motor. Gini deh Kakak Ians, saya boleh gak kalau misalnya mau kemana-mana nih kan? Karena bensin saya sudah mulai menyusut. Jadi saya numpang sama Kakak Ians. Nanti gantian kalau misalnya one day krisis listrik, Kakak boleh numpang sama saya. Gimana? Deal? Kita kan simbiosis mutualisme gitu. Karena gak ada yang bisa diprediksi kejadian beberapa tahun kan. Sekarang Kakak boleh sombong. Untuk nextnya mungkin kita yang bakal sombong. Emang seru banget ya masyarakat Indonesia. Hal-hal begini masih bisa dibecandain gitu. Habisnya mau diapain? Sekali lagi Grace ingetin untuk Anda. Banyak hal-hal yang gak bisa diubah. Jadi jalanin, nikmatin. Ibaratnya kalau nasi udah jadi bubur, tambahin deh tuh kacang goreng, ayam, sambal, seledri. Jadi bubur ayam, dinikmati. Ditin, ditelan, pasti bakalan happy ya kan? Bunda Yunita, thank you so much yang lagi stay tune dari kampung katanya. Ada acara apa Bunda di kampung? Hati-hati dan sehat-sehat selalu ya. Kakak Boy Gusta juga thank you so much. Kakak Hida, terima kasih banyak. Kemudian Kakak Yanyan juga nih, thank you so much sudah request lagunya dari Alan Walker and the Spectres. Sudah Grace puterin tadi juga. Kakak Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan, terima kasih banyak. Kakak Kade Afika, request lagunya Tokyo Drift sudah diputerin juga. Thank you so much. Kakak Yuanita Septiari nih, katanya request lagunya Bondan Prakoso yang ya sudahlah, sudah diputerin juga ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Kakak Yuanita. Cambois juga makasih banyak nih, request lagunya 5 Minute yang bertahan. Sudah diputerin di awal-awal tadi. Pokoknya kita semoga selalu bertahan dengan kondisi seperti ini ya. Kakak Elis Mindayani juga makasih banyak. Kemudian Kakak Hendra, Kakak Janti Susan Anto, Kakak Gustut juga makasih so much. Kakak WPS Pondok, Grace dikasih pantun. Puisi deng, katanya akan kurangkai namamu di setiap goresan tinta yang kujalani. Rangkaian kata indah yang mewakili perasaanku lewat puisi. Kak, kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukup dipandangi dan didengarkan dari jauh. Syukuri bahwa kamu, Grace Naidu, ada di sana Fox Radio untuk dikagumi dalam diamku. Dilan, milenya gak kuat. Makasih ya Kakak Gustut ya. Kakak WPS Pondok juga terima kasih banyak. Pokoknya ketemu lagi barengan sama Grace besok. Dari jam 7 pagi sampai jam 10. Udah ya untuk Anda semua, jangan dipikirin segala sesuatunya. Jalani dengan happy dan jangan lupa balur pakai sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Grace Naidu pamit undur diri. Thank you so much. See you tomorrow.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih bareng sama Dewi and Hai buat Anda Foxian yang dimanapun lagi berada, entah nggak WFH ya kan, in this situation sama kayak Dewi and Hai, nggak apa-apa, kita adalah orang-orang hebat, kita adalah orang-orang kuat Foxian ya. Yang tadi malam war bensin, tenang Foxian, Dewi and Hai juga merasakan war bensin itu ya, selama 5 jam, oh my god, 5 jam hanya mengejar Pertamax Foxian. Dan untuk Anda yang sekarang lagi mengantri, semangat, jangan lupa perbekalan untuk perut itu harus tetap terjaga ya, karena kalau perutnya aman, semoga aja moodnya juga aman, damai, ngantrinya jadi enjoy ya, anggap aja tapi nanti akan ada hari bahagianya, amin astungkara Foxian ya. Dan untuk Anda yang mau ditemenin sampai nanti di jam 12 atau mau dengerin lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget langsung aja hubungi Dewi di WhatsAppnya 087878-4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Jadi untuk Anda yang sekarang lagi di Pertamina manapun, yang lagi panas-panasan mengantri, semangat, this is for you, Abah, I have a dream.

0: Heal and Recharge on Warito FM, Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka yang ini size uleng sangat-sangat.
2: Nggih.
1: Travel size, Mbok. Jaktil wong ukuran travel size niki, Mbok.
2: Jakti pisan, Gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, Mbok. Dados sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Hai Foxyander Sepeton Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yes, Geekel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih, ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh

0: 107,2 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sane meresida ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Heal and Recharge on Water 2 FM, Fox Radio Bali.

ratusan hingga ribuan masyarakat. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa nanti kita healing ya, apalagi akhir Oktober sudah menanti ada sebuah konser yang satu ini harus banget Anda datengin, Foxian. Namanya adalah GK Fest 2026, yang dimana bakalan hadir dan siap bikin akhir pekan Anda ini makin seru. Catat tanggalnya, Foxian ya, ada di tanggal 24 Oktober 2026. Pastinya bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Jadi ini bukan festival yang cuma datang nonton terus pulang ya, karena line up-nya ini lengkap banget. Mulai dari Ariel Semana X DJ Firza, terus ada Naikila yang bikin joget-joget pastinya, terus ada It Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Gus Wirato versi lokalnya. Jadi kebayang dong ya bakal seseru apa, mulai dari joget, galau, terus juga ada yang ngelokal banget. Jadi biar nggak cuma dengerin ceritanya dari orang lain, mending langsung nonton dan amanin tiketnya dari sekarang ya. Langsung bisa dibeli di paytix.com atau boleh juga klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi, Foxian? Yuk ajakin bestie Anda, kesayangan Anda, siapapun itu yang mau diajak seru-seruan bareng di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan didukung oleh 1OTFM Fox Radio Bali.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia.

0: Rosido merelaksasikan diri, Landados menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali, simply the best station, saya sing. Ada lawan, Foxian aman hatinya, semoga aman ya. Yang dimana kali ini DWNH ikut serta juga untuk membawakan sebuah informasi tentang Pertamina yang katanya akan menyiapkan tambahan 57,9 juta liter BBM di 60 SPBU di Denpasar yang bakal beroperasi selama 24 jam. Jadi Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus ini menyiapkan sejumlah langkah untuk memulihkan layanan bahan bakar minyak atau BBM di Bali Foxian ya. Jadi tambahan pasokan ini dijadwalkan masuk secara bertahap pada tanggal 14 sampai di tanggal 17 Oktober nanti 2026. Kurang lebih lagi 2 hari Foxian ya. Dengan melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Dari total 57,9 juta liter yang disiapkan Foxian, ada sebagai 44,9 juta liter yang merupakan Pertalite dan ada 13 juta liter lainnya Pertamax. Jadi kedatangan kapal tanker ini tuh menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan BBM di Bali. Dan khususnya pasokan yang masuk selanjutnya diharapkan juga dapat memperkuat distribusi ke SPBU di berbagai wilayah. Sebelumnya ada terdapat 24 SPBU di Denpasar yang melayani konsumen sepanjang hari alias 24 jam. Dan dengan penambahan ini masyarakat diharapkan untuk memiliki lebih banyak pilihan lokasi dan waktu untuk mengisi BBM, sekaligus membantu bisa mengurangi kepadatan antrean di SPBU. Ada area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Bapak Ahad Rahedi mengatakan bahwasannya pemulihan layanan ini tuh membutuhkan penyesuaian di berbagai lini operasional. Jadi menurutnya juga perusahaan tidak hanya berfokus pada pasokan, tetapi juga kesiapan fasilitas dan juga personil yang terlibat dalam distribusi BBM ya. Kita doakan semoga secepatnya pulih fungsiannya Bali. Get well soon. Semangat semuanya fungsiannya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102.

0: lagi di nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Foxiannya jangan lupa makan dulu nih. Dewi Enhe rekomendasiin perbekalan untuk mengantri BBM pada hari ini. Jangan lupa untuk membawa, kalau memang kalau nasi itu kayak berat banget gitu ya Foxiannya, boleh diganjal dulu sama telur rebus, boleh diganjal dulu dengan kentang kukus ya, boleh banget sarapan-sarapan yang sehat biar ngantrinya itu tetap aman, perutnya tetap aman. Kalau perutnya aman, moodnya juga nyaman Foxian ya. Atau mungkin mau melipir dulu ke kafe-kafe sebelah nya, nongki-nongki cantik dulu, ngopi-ngopi dulu, ngemaca-maca dulu, biarin aja itu motornya jalan sendiri kalau bisa ya. Atau untuk Anda yang sekarang makin ditambah pusing karena punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya itu padahal udah nyaman, makanannya udah enak, menunya apalagi gak usah ditanya, menarik banget Foxian ya, vibesnya udah nice banget lah pokoknya. Tapi kok kayaknya rasanya yang datang itu aja, itu berarti masih perlu lebih banyak dikenal orang Foxian. Jadi pas banget untuk Anda yang mendengarkan ya, karena sekarang ada namanya program Chill Out with Fox Radio 100 FM Bali. Atau kalau misalkan mau dibantu promosi juga boleh banget. Namanya ada Chill Out Spotlight, dapat talk show, dapat phone interview, dapat digital branding juga di Instagram. Jadi nggak cuma didengerin Foxian banyak orang ya, tapi bisnis Anda ini juga makin dikenal luas oleh masyarakat. Apalagi caranya gampang banget Foxian ya, tinggal hubungi aja marketingnya Fox Radio 100 FM dengan memilih paket yang paling sesuai, dan let's make your business more with Fox. Hubungin sekarang juga. Salah satunya ada Dewi Enhe di sini di nomornya 0819-1125-8899. Atau boleh ke temannya Dewi Enhe lagi satu juga ya, ada di 0819-3758-8899. Yo Foxian, chill out with Fox Radio 100 FM Bali. Biar apa? Biar makin-makin dikenal orang banyak.

0: rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendadas impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibat.
4: Kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

Kalian semua Dewi and Hai lagi-lagi mau mengingatkan di hiruk pikuknya dunia ini vaksin kita harus tetap butuh namanya healing atau have fun gitu ya sama diri sendiri, sama pacar, sama gebetan atau sama selingkuhan. Jangan vaksin ya, semoga seru-seruannya sama yang halal-halal azah vaksin ya biar enggak sakit hati nantinya, takut banget. Apalagi sekarang Oktober itu sudah hampir memasuki di akhir bulan. Sudah ada di pertengahan bulan vaksin, memang gak terasa banget. Ada aja dar-dar-darnya, ada aja gonjang-ganjingnya di dunia. Namanya juga dunia vaksinnya, namanya juga kehidupan, pasti ada up and down. Dan untuk Anda yang mau seru-seruan bareng

Fest 2026, yuk catat tanggalnya, ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya ada di Renon, lapangan Niti Mandala dan Pasar. Dan line up-nya sekarang itu banyak banget, Foxian, dalam sehari. Anda bisa nonton Ari Lesmana dan juga DJ Firza. Terus ada Naikila, ada It Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Cepetan, amanin tiketnya sekarang juga di paytix.com atau boleh juga klik link yang ada di bio-nya Instagram @gkfest_. Jadi, tunggu apa lagi, Foxian? Sekarang juga buruin gak tuh buruan, amanin tiketnya, jangan sampai kehabisan ya.

0: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sayang ada lawan. Foxian, buat Anda yang mungkin mau mendengarkan One Note FM Fox Radio Bali tapi masih bingung cara gimana karena lagi mengantri BBM Foxian-nya lagi-lagi ya. Tenang aja, karena si Fox langsung baca artikel-artikel serunya di sana. Jadi kemanapun Anda pergi lagi ngapain aja, Fox Radio Bali ini wajib banget untuk nemenin ya. Atau mungkin cuman bengong di depan SPBU karena masih panjang banget Foxian ya. Jangan sedih, jangan risau, jangan bimbang, jangan galau. Tinggal ketik aja www.foxradiobali.com. Dengan satu klik aja vibesnya itu bisa langsung dapetin ya. Apalagi untuk Anda suka baca sambil dengerin musik, pas banget di sana Foxian. Dan kali ini DWNH waktunya untuk menyapa-nyapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 087878 4x102, atau di websitenya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Gak lupa juga di Facebooknya Fox Radio Bali ya. Ada siapa dulu di WhatsApp? Ada Pak Mandana, hai gede Pak Sugiana, ada Kakak Nita. Kakak sudah DWN-nya sudah mengantri bensin tadi malam ya, sekitar 5 jaman baru dapat ya, baru kelarnya di jam 1 dini hari di Hayamuruk. Terus ada Kakak KD Afika juga hadir di sini, ada Kakak siapa ini nomor Azah soalnya. Kakak Sri Atnyawati, hai, maaf ya lagunya belum bisa terputarkan karena DWNH bisa muterin mancanegara oldies, kalau Indonesia belum bisa. Ada Gus Bawo juga hadir di sini, Pak Made Hendra Saputra juga hadir, Pak Yanswar juga hadir di sini. Jangan kemana-mana dulu, vaksinnya 30 menitan lagi aja DWNH nemenin On Hill and Recharge.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam dengan view

santai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Mas aja Foxian, lagi-lagi cepetan amanin tiketnya GKL Fest 2026 Foxian melalui paytix.com atau bisa klik link yang ada di bio-nya Instagram @GKLFest_. Karena di sini tuh banyak banget line up-nya ya, enggak cuma satu atau dua line up, bahkan ada beberapa line up dari beberapa genre Foxian. Ada Naikila, wow. Selain itu juga ada It Gitaf, ada Ari Lesmana dan juga DJ Firza, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke sampai ke Bagus Wirate. Jadi banyak banget yang harus Anda tonton seru-seruan bareng di malam hari itu tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget ya, ada di pusat kota Denpasar yaitu lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ajakin orang-orang kesayangannya Foxian ya, karena GKL Fest 2026 ini presented, we never know. Dan juga acara ini didukung oleh Wanota FM Fox Radio Bali. Jangan lupa siapin apanya, gandengannya. Terus ada apa lagi yang perlu disiapin? Uang Foxian ya, karena di sana ada tenan-tenan kuliner yang harus dan wajib banget Anda cobain satu-satu juga boleh banget. Outfitnya juga outfit kece, fans Nike lah, vibesnya beda, fansnya Reality Club beda juga, apalagi It Gitaf beda-beda. Gak apa-apa, adu outfit aja selagi di konser sambil have fun bareng GKL Fest 2026.

Buena FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Terima kasih banyak ya untuk Fox yang sudah membersamai Dewi and the High. Dari tadi jam 10 pagi sampai nanti akan muncul lagi Foxian ya bersama distributor sangat-sangat di One Auto Lounge dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore. Tapi sekarang di WNH pamit undur diri dulu, mau makan siang dulu, mau istirahat dulu. Buat Foxian jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat juga ya. Buat yang masih mengantri tetap semangat, jangan lupa makan siang. Karena perutnya harus tetap diisi biar gak sakit ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi WNH pamit undur diri. Jangan lupa kalau pegel-pegel dibalurin dulu sama minyak balur dari Sangat-Sangat. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

пару дорості. У русах по реки ротито.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhe kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang, nonton, terus pulang tuh gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah, Foxian, biar

nggak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkvs_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan. Dan sore hari, waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang.

Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana. Dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hei, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

Wah, kayaknya bulan Oktober ini kayaknya wajib deh untuk nyanyi-nyanyi bareng di acara konser yang line up-nya seru banget. Gimana kalau Foxian tulis GK Fest 2026 masuk di wishlist di bulan Oktober ini? Karena di tanggal 24 Oktober 2026 itu adalah malam mingguan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini festivalnya GK Fest 2026 ya. Ada line up yang seru banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Wih, semuanya wajib sih kita nyanyi-nyanyi bareng Foxian ya. Kayaknya kita harus pesan tiket sekarang juga deh. Yuk kita beli tiketnya di fytix.com atau kalau biar gampangnya langsung aja ke bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk ajakin semua bestie kamu, siapin outfit terbaik dan jangan lupa rekam momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 AM Fox Radio Bali.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Hey, Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober

Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GKFest 2026. Dan GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM Fox Radio Bali.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Radio.
1: Sesampunnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Rob the jewelry store and tell him make me a grill.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Wah, kayaknya bulan Oktober ini kayaknya wajib deh untuk nyanyi-nyanyi bareng di acara konser yang line up-nya seru banget. Gimana kalau Foxian tulis GK Fest 2026 masuk di wishlist di bulan Oktober ini? Karena di tanggal 24 Oktober 2026 itu adalah malam mingguan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini festivalnya GK Fest 2026 ya. Ada line up yang seru banget. Ada Ari Lesmana x DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Wih, semuanya wajib sih kita nyanyi-nyanyi bareng Foxian ya. Kayaknya kita harus pesan tiket sekarang juga deh. Yuk kita beli tiketnya di fytix.com atau kalau biar gampangnya langsung aja ke bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk ajakin semua bestie kamu, siapin outfit terbaik dan jangan lupa rekam momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 AM Fox Radio Bali. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting, no fighting, shit

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat

wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan.

0: Dis, ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
0: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
0: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendadas impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan, cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar destinasi wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pesona wisata Ubud di Bali.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: dan hai hai hai. Apa kabar semuanya? Mungkin ada yang masih mengantri di pom bensin Foxian ya. Semoga setelah ini makin terhibur ya dengan mendengarkan Dewi and Hai, dan pastinya sekarang tidak sendirian ya. Tapi tunggu dulu, dikip dulu suara cantiknya wanita di depan Dewi and Hai. Karena untuk Foxian kita gabungan dulu yuk di WhatsApp-nya 087878-4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin buat Foxian yang kalau misalkan lagi di jalan gitu ya, boleh mampir dulu di streamingnya kita di website-nya di www.foxradiobali.com. Atau kalau misalkan mau lihat-lihat di Instagram juga boleh banget. Ada di Instagram-nya di @102FM Fox Radio Bali, sembari melihat ya keadaan BBM pada sore hari ini, apakah masih macetnya seperti ular ekornya ketemu ekor lagi. Foxian super panjang banget ya. Tapi jangan sedih-sedih, yuk kita berbincang-bincang dulu sama salah satu distributor Saga-Saga. Halo, ada siapa di sini?
1: Halo, selamat sore.
0: Boleh dideketin lagi ibu mic-nya. Oke.
1: Selamat sore Foxian yang berada di seluruh Bali, khususnya yang ada di Denpasar.
0: Selamat
1: ketemu
0: sore.
1: Lagi bersama saya Desa Putri, distributor resmi minyak Saga-Saga.
0: Oke, bertemu lagi kita setelah sekian lama tidak bertemu ya Ibu Desa. Iya. Ya. Apa kabar? Baik ya?
1: Baik.
0: Sepertinya wajahnya makin bersinar ini. Aman bensinnya Ibu? BDW ngomong-ngomong aman ya? Udah war dari kapan itu?
1: Dari 2 hari dapat, kemarin dapat juga.
0: Wow, emang ya gak cuma Foxian aja yang lagi ngantri BBM. Ini distributor Saga-Saga juga ikutan Foxian. Tapi aman ya, kalau udah pegel-pegel sampai rumah ada minyaknya ya.
1: Iya, selalu.
0: Jadi bisa juga ya ini untuk mengatasi pegel-pegelnya Foxian. Mungkin habis ini kayaknya udah panas-panasan, tadi udah berjam-jam gitu kan. Boleh banget tuh dibalurin sama minyak Saga-Saga. Karena pas banget kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol seru Foxian. Tapi ngomong-ngomong Ibu Desa, berarti sekarang sudah berapa lama bergabung di distributor Saga-Saga ini?
1: Saya bergabung di Saga-Saga dari tahun 2013. Okay. Dari namanya Minyak Kutus-Kutus.
0: Ya. Betul.
1: Itu 2013.
0: Boleh diceritakan mungkin Bu awalnya kenapa kok bisa akhirnya bergabung menjadi distributor Saga-Saga?
1: Awalnya sebenarnya dari tidak percaya ya.
0: Oke. Okay. Kok bisa?
1: Awalnya.
0: Agak unik ya Foxian. Yeah. Ya, enggak percaya tapi ternyata yeah, jadi distributor. Gimana tuh? Boleh tuh.
1: Ada adik kan, saya waktu itu sama-sama ada sesak napas. Okay. Sama adik.
0: Okay.
1: Saya ditawarin, coba pakai ini, coba pakai ini Moktri, dia manggil saya. Okay. Moktri.
0: Berarti adiknya duluan yang make ya?
1: Duluan. Okay. Ya, yang sekarang jadi distributor utama ya.
0: Oh.
1: Desa Uni, Mbak Desa Uni.
0: Betul.
1: Saya waktu itu waktu ditawarin sempat ragu Mbak, karena apa, masa iya sih minyak bisa menyembuhkan saya. Oh, okay. Karena sebelumnya saya udah ditangani dokter. Medis. Ya, yang saya waktu itu saya bisa request ya dokter. Okay. Yang menangani saya.
0: Dokter pribadi padahal ya?
1: Kalau pribadi sih enggak, karena ada tanggungan dari suami. Saya boleh diizinkan dokter mana sih yang mau
0: sesuai
1: saya.
0: Oke, benar-benar gitu. Sesuai request.
1: Nah waktu itu waktu ditawarin saya itu udah sedikit ragu lah gitu. Waktu itu ya udah saya coba gitu. Saya coba. Saya ingat waktu itu setiap jam 3 pagi. Okay. Saya selalu kebangun karena biasanya sesak napas itu kan dia di paru mungkin. Setelah saya baca sekarang kan ada ritme organ tubuh bekerja di jam-jam tertentu. Okay. Itu mungkin dari jam 11, makanya kita diharapkan untuk deep sleep ya. Jam 11 organ tubuh apa gitu. Yang jelas jam menuju dini hari itu organ tubuh tadi yang bekerja adalah paru-paru. Nah, okay, belakangan saya baru tahu. Makanya setiap jam 3 pagi, jam 4 itulah kebangun dah saya. Dan saya harus memakai alat bantu napas.
0: Oke, berarti itu sebelum memakai si minyak ini. Yeah. Setiap jam 3 itu pasti kumat gitu ya. Yeah. Tapi setelah
1: memang si kumatnya enggak parah, cuman ya kayak ada
0: susah aja nafasnya jadinya
1: susah nafas ya. Dan sampai kebangun, okay. Artinya kan keganggu tidur.
0: Iya benar, benar, benar.
1: Setelah saya memakai, ya udah saya coba. Itu saya sudah merasakan setelah pemakaian sekitar 2 mingguan lah.
0: 2 minggu, dua berarti minggu. Masih 1 botol ya itu ya?
1: Belum, saya malah awalnya setengah botol.
0: Oh, okay, karena kan awalnya tadi nggak percaya ya, jadi yaudah, setelah dicoba-coba.
1: Karena adik saya sudah punya kan, ya udah coba dah setengah botol, karena okay. Waktu itu kan harganya 230.
0: Iya betul.
1: Saya sempat untuk waktu saya belum percaya ibaratnya 230 untuk ukuran minyak kan lumayan ya.
0: Betul.
1: Lumayan mahal. Terus dikasih dah setengah.
0: Sisa ya belum, adiknya itu tadi ya.
1: Ya mungkin ya karena adik saya udah pakai betul, lah, dikasih betul. Setengah. Saya coba nah itu udah belum sampai habis karena saya balur di dada sama yang apa telapak kaki yang di 3 titik, pembaluran itu belum sampai habis. Loh kok saya nggak pernah kebangun gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok saya nggak pernah kebangun, biasanya selalu kebangun gitu. Terus mulai dah percaya, beli 1 botol dulu. Nah 1 botol. Nah ketika saya sudah bilang, oh produk ini bagus, ini layak saya sebarkan. Nah dari situ dah saya mulai.
0: Ikut.
1: Yaudah saya ikut bergabung untuk menjual. Itu di tanggal 11
0: Januari 2013.
1: 2017.
0: Oh, 2017. Bergabungnya 2017. Oh,
1: sorry.
0: Tapi kenalnya emang udah dari 2013 dari awal itu ya. Karena adiknya itu ya.
1: Bukan sih, mungkin 2016.
0: Oh, 2016. Ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi memang awalnya enggak percaya vaksin, tapi setelah menerima khasiatnya dirasakan sendiri di badan ternyata kok oh iya. Manjur juga ya sama penyakit yang katanya kok ini tiap malam kumat, tapi selama kayak ya nggak kumat. Akhirnya kayak oh ya udah kasih tau orang lain aja gitu ya. Akhirnya makanya bergabung di distributor Sanga-Sanga. Berarti adiknya duluan yang bergabung di distributor Sanga-Sanga, baru kakaknya ikutan karena
1: itu beda sedikit sih ya juga nggak begitu lama karena dari saya pernah jalankan bisnis, mungkin sebelumnya juga pernah dan sekarang juga saya lihat juga wah perkembangan kutus-kutus di zamannya waktu itu dan sekarang itu memang luar biasa sekali
0: sampai bertransformasi jadi sangat-sangat juga masih bergabung ya menjadi distributor benar-benar setia banget
1: apa ya lonjakan apa ya istilahnya ya lonjakan bisnis itu saya belum pernah lihat
0: perkembangannya
1: itu ya.
0: Baiklah, nanti
1: ibaratnya
0: kita
1: ibaratnya mungkin ya babe belum siap produksi udah keburu
0: tapi udah viral duluan gitu ya. Menarik sekali Foxian perkembangannya seperti apa, dikip dulu ceritanya karena ada satu lagu miliknya Shawn Mendes with Camila Cabello with Senorita. Stay tuned.

0: saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate, tuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga, sampun persidengi ngicalang ambung irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: siang sama Dewi NHI dan Ibu Desa Putri di sini Foxian ya. Kalau Dewi NHI mas setianya selamanya balur sangga-sangga aja Foxian, karena memang beneran nyata menyembuhkan penyakit yang ada di badan Dewi NHI alias remaja jompo. Cepat sekali pegel-pegelnya Ibu ya. Tapi tadi dari Ibu Desa Putri juga Hanes review di diri sendiri itu juga lumayan ya, enakan di badan ya, padahal punya penyakit sesek gitu kan.
1: Sesek dan sampai sekarang pun ya menjadi andalan ya buat saya dan dia di keluarga, anak-anak, suami juga. Dalam artian kita tidak dikit-dikit kena obat ya. Dikit-dikit harus ngambil obat. Ada misal anggaplah yang kecil-kecil kena minyak, pusing misalnya, pasti yang saya pertama lakukan adalah balur.
0: Sangga-sangga mana gitu ya. Udah kunci obat banget di rumah kayaknya. Yeah. Tapi tadi kita sudah membahas gimana awal berkecimpung di distributor sangga-sangga gitu ya. Kayaknya menarik nih kita untuk membahas perkembangan bisnis di distributor sangga-sangga sendiri ini seperti apa dari awal sampai saat ini.
1: Kalau dari awal ya sangat bagus sekali ya. Bagus sekali dari sisi finansial,

0: Mau liburan ke desa wisata penglipuran Bali? Jelajahi keindahan penglipuran dengan lebih nyaman karena tiket masukmu sudah dilengkapi proteksi kecelakaan diri dari asuransi Jasindo. Perlindungannya mencakup kecelakaan hingga 50 juta rupiah,
1: biaya pengobatan sampai 5 juta rupiah,
0: plus santunan rawat inap dan layanan ambulans. Liburan bebas worry, Jasindo beri proteksi. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.

Foxian, hai hai hai. Kita buat seru dulu di sore hari ini. Buat moodnya yang sudah mulai menurun, buat kebahagiaan yang sudah mulai berkurang, jangan sedih, jangan galau ya. Karena 10 menit lagi DWN Hai masih nemenin di sini sampai nanti di jam 6 sore. Tapi sebelum itu, lagi-lagi mau ngasih tahu untuk kalian yang mau have fun bareng DWN Hai nanti, Foxian, di tanggal 24 Oktober tempatnya ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ada sebuah festival yang pastinya banyak banget line up-nya. Ada banyak juga tenan kulinerannya ya. Namanya itu ada GK Fest 2026 yang pastinya bakalan hadir dan siap bikin akhir pekan Anda makin seru. Seru-seruan bareng ya. Mulai dari Ari Lesmana, ex DJ Firza ada di sana, ada Naikila juga, ada It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke sampai ke Bagus Wirate. Kebayang dong ya Foxian bakal seseru apa. Jadi biar gak cuma denger ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung dan juga amanin tiketnya sekarang juga di paytix.com. Atau boleh banget juga di link bio Instagramnya @gkfest_. Jadi gak usah nunggu nanti-nanti, sekarang aja cari pasangan. Enggak pasangan juga sih Dewi yang dicari, iya. Tapi manusia-manusia yang bisa bikin makin seru gitu ya. Karena GK Fest 2026 ini Foxian presented by Galeri Kohinoor dan juga didukung oleh 100 FM Fox Radio.

0: kembali.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, Mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Simply the Best Station, saya Sega Delawan. Thank you so much buat seluruh Foxian yang udah dengerin Dewi and Hai dari tadi pagi sampai sekarang udah hilang mataharinya karena terbenam Foxian ya. Semoga disehatkan selalu, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dibaikkan hatinya Foxian yang mungkin udah mulai kesel-kesel, capek-capek Foxiannya. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama, Dewi and Hai besok di One Auto Lounge ya, dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore. Kalau kita langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Foxian. Semangat ngantri BBM-nya ya. Semoga cepat dapat, semoga antriannya cepat habis juga. Dan untuk pegawai SPBU juga, semoga disehatkan selalu. Thank you so much udah selalu melayani dengan sepenuh hati. Langsung aja pamit undur diri. Maaf banget kalau misalkan ada lagu-lagu dan salam-salam yang belum sempat DWNH sampaikan ya. One FM Fox Radio Bali, simply the best station.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangha-Sangha sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangha-Sangha Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sangha-Sangha travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangha-Sangha yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangha-Sangha yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangha-Sian, dan juga di marketplace-nya Sangha-Sangha, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangha-Sangha, singa dalawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sangha-Sangha klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangha-Sangha Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing ada lawan.

0: break time.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sane preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sane pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sane lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

Different voices, but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, ada Yeni Silvania di sini. Kamis manis Foxian ya, kali ini bener banget. So, break time bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yudi Silvania Kamis Manis malam hari ini. Dari jam 7 sampai di jam 9 malam Anda bakal ditemenin ya di break time dengan lagu-lagu slow rock. Dan bakalan ada juga pertanyaan untuk Anda Foxy ya. Di Titi DJ hari ini ada pertanyaan apa? Dan untuk Anda juga yang mau request lagu boleh banget ya untuk nemenin hari Kamis malam Jumat Anda. Bisa aja ya Foxy-annya langsung menuju ke WhatsApp di 087-8784-102 or bisa juga ke sosmednya. Ada di Facebook Fox Radio Bali or Instagram at 102FM Fox Radio Bali. Atau Anda juga nih pengen jalan keluar gitu ya sambil pengen banget dengerin lagu favorit Anda. Nggak usah bawa-bawa radio, bisa lewat website di www.foxradiobali.com. Yuni tunggu sampai nanti di jam 9 malam ya.

0: Foxian dan Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Kita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

101.4 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. One special single by Drive, wanita terindah. Special untuk Anda malam hari ini, Foxiad ya. Apalagi di hari Kamis, ini adalah Kamis manis. Tentunya Anda melihat pasangan Anda tuh terlihat manis gitu ya. Dan kita bikin romantis aja ya. Makanya dengerin terus Break Time sampai nanti di jam 9 malam dengan lagu-lagu slow rock special for you. That's right. Gak afdol rasanya kalau di Break Time kali ini kita gak ngobrolin tentang budaya, especially budaya Bali, Foxian. Yes, kali ini kita mau bicara tentang tari legong Bali yang dikenal dengan gerakan yang elok dan ekspresi mata yang tajam. Nah, sebagaimana tarian Bali pada umumnya, tari legong ini juga diiringi dengan gamelan ya. Kalau dikutip dari Detik Bali, tapi ada tapinya. Tarian tradisional ini enggak cuma sekedar tontonan biasa, tetapi menyimpan pengetahuan sejarah, kisah, musik, busana, sampai nilai budaya masyarakat Bali. Nah, bangga dong jadi masyarakat Bali. BBM antri aja gitu, Foxiannya tetap sabar gitu ya. Hati-hati untuk Anda, jangan sampai nimbun-nimbun BBM ya, apalagi dijual sampai mahal-mahal ya. Kasian, cari duit juga kita nih kan. Soalnya enggak bakal kaya katanya sih gitu ya, Foxian ya. Nah, balik lagi kita ke budaya. Nama legong ini terdiri dari kata leg yang memiliki arti lentur atau luwes, dan gong ini merujuk pada gamelan. Maknanya menggambarkan hubungan erat antara gerak penari serta irama musik pengiring yang mengalun. Nah, kali ini ada asal-usulnya, Foxian. Tari legong ini mulai berkembang di lingkungan Keraton Bali sekitar abad ke-19. Salah satu kisah yang dikenal luas adalah cerita dari Kerajaan Sukawati. Nah, Raja Sukawati Idewa Agung Madekarna yang memerintah pada tahun 1775 sampai 1825 ini mendapat penglihatan tentang sosok-sosok bidadari yang menari diiringi gamelan saat bertapa di Pura Jogan Agung. Kisah ini menjadi salah satu asal-usul tari legong. Nah, awalnya ini tuh dipentaskan di kawasan Puri dan menjadi salah satu hiburan di kalangan kerajaan. Kayak gitu ceritanya, Waksian. Untuk Anda ya, para generasi muda harus tahu tentang sejarah. Setuju gak sih? Karena sejarah emang harus ada dan masih ada. Seperti lagunya Elo yang Yuni bakal puterin sekarang juga. Ini dia untuk Anda.

0: Time.
1: Mau liburan ke desa wisata penglipuran Bali? Jelajahi keindahan penglipuran dengan lebih nyaman karena tiket masukmu sudah dilengkapi proteksi kecelakaan diri dari asuransi Jasindo. Perlindungannya mencakup kecelakaan hingga 50 juta rupiah,
2: biaya pengobatan sampai 5 juta rupiah,
1: plus santunan rawat inap dan layanan ambulans. Liburan bebas worry, Jasindo beri proteksi. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.

0: dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

satu single miliknya Dewa 19, Roman Peaches, dan spesial untuk Anda, Melski. Aduh, Foxian ya, emang ya suaranya si orang satu ini gitu ya. Mas Once emang endulita gitu, endul enak gitu kali Foxian ya kan. Cintaku tak harus miliki di, udahlah Foxian ya, mendingan kita gimana ya, kalau Yuni ajakin aja buat nonton konser yang satu ini, GKFest 2026. Nah, bakalan ada di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, yang mana ini tuh bukan cuman festival ya, nonton datang terus pulang, enggak kayak gitu ceritanya ya. Line up-nya pokoknya lengkap banget, ada Ariel Smana, DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club Asia Keva, Soul Food Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang dong ya bakal seseru apa. Makanya biar gak ketinggalan, Foxian bisa langsung ya beli aja, amanin tiketnya di paytix.com, atau bisa juga beli lewat klik linknya yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jangan ditunggu lagi, ajakin aja semua teman-teman Foxian. Outfitnya dipersiapkan dari sekarang juga dan abadiin momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Halo TFM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Yeah, semua tak sama by Padi Foxian ya. Bingung banget nih, lagi pada antri BBM nih Foxian ya. Anda juga pengen banget mampir, tapi gak tahu nih kemana mampirnya ya. Karena aduh gimana nih gitu kan. Nah sekarang nih Foxian ya, kalau Foxian bingung gitu ya mau mampir kemana karena pengen cari all produk Sangat-sangat, sekarang udah makin gampang banget. Anda bisa langsung mampir aja ke outletnya Sangat-sangat yang ada di The Keranjang Bali. Nah ini buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Dan selain itu juga sekarang udah makin gampang banget karena produk Sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farmaka 24 Apotek dan juga Senturi. So gak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah Sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik asli dari Sangat-sangat Sing Adelawan. Makanya kalau pegel-pegel, ingatnya harus sama apa? Sangat-sangat Sing Adelawan.

Ungu, Cinta Dalam Hati spesial single untuk Camboys tadi yang sudah request via WhatsApp. Semoga aja Camboys terhibur ya dengan single ini. Kayaknya mencintai orang lain yang tidak mencintai itu rasanya gimana sih, Cak ya? Kenapa harus suka banget sih sama lagu-lagu meloh seperti ini? Sedih. Untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini di Break Time, ada Yuni Silvania sampai di jam 9 malam. Gak kerasa banget ya Foxian, ya tiba-tiba udah di akhir tahun aja dan ini tuh tinggal beberapa bulan lagi aja. Sepertinya untuk Anda, especially pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal business, gak boleh deh ngebiarin momen akhir tahun lewat begitu saja. Karena Fox Radio Bali ngadain special promo special untuk Anda. That's right, and your package. Saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan diingat lewat promosi di radio. Karena ada juga special diskon 50% yang sudah termasuk PPN dan juga PPH. Nah, Foxian, promo ini bisa Anda dealkan dari sekarang juga dan paket promonya itu bisa tayang ya sampai di akhir tahun ini. Jadi mau nggak nih bisnisnya makin dikenal? Tentu mau dong. Nah, saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai habis, slotnya terbatas dan paketnya juga nggak berlaku untuk kelipatan. Nah, pemesanan langsung aja bisa ke admin ya, hubungi di 0819 1125 8899. Nah, bisa juga ke 0819 375 8899. Langsung aja bisa mengudara. Bye and your package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Ari Lasso penjaga hati, kepeluk bahagia kan aku. Wow, lagunya tuh kena banget ya Foxian ya. Tenang aja, masih Yuni tungguin ya yang mau request lagu favorit. Langsung di nomor WhatsApp 087-8784x102. Nah, khusus Anda nih Foxian, bagi Anda, especially mitra sanga-sanga ataupun ingin minat ya, pengen banget jadi mitra sanga-sanga. Kali ini saatnya paling tepat banget deh ya untuk ikutan gabung dan ngemanfaatin promo spesial di Oktober ini. Apalagi Oktober ini udah tanggal 15 aja nih Foxian ya. Gini nih, khusus pembelian minyak sanga-sanga klasik 100 mili dan minyak kutus-kutus Aksara Bali, ini minimal 5.000 botol, harganya lagi promo dari 88.000 sekarang cuma 83.000 per botol aja nih. Jadi untuk Anda yang mau langsung dibayarin cash aja, setelah pembayaran produk langsung dikirim dan promo ini tuh berlaku cuma sampai di 31 Oktober 2026. Nah, khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali stoknya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya Foxian. Dan inilah saatnya untuk Anda manfaatin promo ini untuk jadi mitranya sanga-sanga. Mau dong ya jadi mitranya sanga-sanga. Siapa tahu 2026 ini lagi mulai untuk mitra, jadi mitranya sanga-sanga gitu kan ya. 2027 Anda langsung booming dan mengudara. Karena apa? Sanga-sanga dong ya. Makanya tuh Foxian, kalau pegel-pegel capek-capek gitu ya, aduh pinggang sakit atau gimana habis lari gitu ya, udahlah ingatnya sama siapa kalau bukan sanga-sanga sing ada lawan.

0: Time.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yede Silvania di Break Time Single by Coldplay Yellow. Untuk Anda malam hari ini dan gak kerasa Foxian kita sudah di 8 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Foxian, akhir Oktober ini Anda sudah punya agenda kemana nih? Gimana kalau kita nonton konser yang satu ini di GK Fest 2026 yang bakal tampil di tanggal 24 Oktober di lapangan Niti Mandala Renon. Yang mana ini tuh bukan cuman festival dan juga konser biasa aja gitu Foxian ya. Karena line up-nya lengkap banget. Ada Ari Lesmana, DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke sampai Bagus Wirata. Keren banget kan Foxian? Makanya Anda udah ngebayangkan pastinya kan seseru apa? Yuk gasin aja dan amanin tiket Anda sekarang juga. Beli langsung di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram at gkfest_. Jangan ditunggu lagi, ajakin teman-teman, outfitnya harus terbaik dan ngabadiin nih ya. Momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Satu single miliknya Gigi, ya ya ya ya ya. Masih ditemani sama Yuni Silvania di malam hari ini, break time untuk Anda. Especially malam hari ini yang udah menjawab Titi DJ tebak-tebak jokes dan sudah pada banyak banget ya. Sudah ada beberapa lagu-lagu yang sudah Yuni putarkan juga untuk Anda. Dan yang masih penasaran banget mau diputerin lagu favorit, bisa langsung aja digaskan ya. Atau mungkin Anda lagi sibuk gitu kan ya, nunggu antrian BBM, yuk sambil dengerin lagu favorit Anda, langsung kirimnya ke nomor WhatsApp 087-8784-102. Foxian, kali ini ada promo spesial yang sayang banget ya kalau dilewatin. That's right, khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat untuk ciwi-ciwi. Yuk, kali ini skincare sangat-sangat lagi super hemat banget. Nah, dalam satu paket bundling nanti Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Anda bisa dapetin promo bundling ini dengan hanya membayar Rp120.000 saja. Kalau harga normalnya di Rp315.000, jadi Anda bisa beli satuan atau bundlingnya ya Foxian. Langsung dapat varian natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kapan lagi coba bisa merawat kulit biar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga semurah ini. Apalagi nih, skincare sangat-sangat sudah terdaftar di BPOM, sudah super brands, dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena sudah diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatin promonya sekarang juga dan bisa datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar Bali, dan dapatkan promo skincare. Boleh yang bundling atau sampai satuan ya. Oh iya, ini tuh cuma sampai akhir tahun ini aja sih Foxian ya, jadi ingat cuma berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan ya Foxian, daripada nanti kehabisan ada bingung lagi kemana coba mau dapetin harga hanya di Rp40.000 aja. Yeah.

0: Beb, kakek aku pegel banget nih, habis long flight. Masih jauh nggak sih ke hotelnya?
1: Santai, aku udah siapin surprise nih. Sini, kita naik ini nih.
0: Eh, ini Bluebird kan? Kok lebih lega ya? Duduk aja, aku udah jadi lebih nyaman. Apalagi kakek aku bisa selonjoran kayak gini.
1: Iya dong, ini namanya Bluebird Prime. Pakai mobil listrik BYD E6. Sengaja aku pilih untuk upgrade perjalanan liburan kita di Bali.
2: Halo kak, mari bareng bawaannya saya bantu.
0: Wah, koper kita yang gede-gede ini muat semua. Gak perlu ribet desa-desaan sama koper yang segudang ini dong.
1: Nah itu dia, bagasinya luas banget. Udah, duduk manis aja Beb. Ya, sambil selonjoran, sambil tiduran juga oke. Dan lanjut, berangkat. Lebih lega, ruang kaki lebih luas, bagasi lebih besar. Buat momen liburan bareng Bestie di Bali.
0: Pesan Bluebird Prime di aplikasi My Bluebird ya. Pastikan versinya sudah yang terbaru.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanya-sanya adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Viera, dengarkan curhatku. Kalau dengerin suara Yuni mah gak enak banget ya Foxian ya. Tapi Yuni gak pernah curhat sih ya. Emang boleh dicurhatin Foxian? Kalau boleh ya boleh dong minta nomornya. Jelah, sudahlah Foxian ya. Kemanapun Anda pergi, Fox Radio kayaknya wajib banget ya buat nemenin Anda. Atau mungkin Anda lagi kerja nih ya. Bentar-bentar, hari ini kan Kamis manis ya. Bentar lagi udah di weekend aja gitu ya. Ngopi malam hari biar gak ngantuk. Atau Anda mungkin scroll-scroll gak jelas gitu kan ya. Tapi pengen dengerin lagu, sambil dengerin lagu gitu ya. Langsung aja Foxian sekarang udah makin gampang banget. Anda tinggal menuju ke streaming di www.foxradiobali.com. Ini tuh satu klik vibes-nya langsung dapat banget. Makanya jangan mau ketinggalan. Radio gak perlu dibawa kemana-mana. Tinggal masuk ke streaming website-nya sekali lagi di www.foxradiobali.com. Nah Foxian, untuk Anda yang sudah menjawab tebak-tebak jokes date malam hari ini, Daddy. Daddy udah ada tebakan ya. Tebakannya apaan sih? Pertanyaannya adalah sayuran apa nih yang jago bela diri? Ada yang ngejawab taekwondo mat, tomat ya, taekwondo mat, ada aja gitu ya Anda itu. Tapi yang benar Yuni kali ini tebakannya adalah sayuran apa sih sebenarnya yang jago bela diri. Kalau Yuni di sini sih jawabannya adalah broccoli gitu. Bruce Lee kali iya kan. Bisa-bisanya sampai ke situ. Tapi enggak apa-apa, Foxiannya udah menjawab. Langsung aja Yuni puterin spesial lagu untuk Anda. Ada Arctic Monkey Went

0: hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes, tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 085288-8-3x085. Sekali lagi, 085888-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mo rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanis sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102.

Halo FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Breaking Benjamin, The Diary of Jane. One special single. This is untuk Anda yang lagi mobile dan juga lagi ngantri BBM nih Foxian ya. Sabar, ingat sabar itu disayang Tuhan. Ada yang bilang kebanyakan sabar ya, gak dapet apa-apa. Aduh ya, itu dia Foxian ya. Namanya juga hidup gitu. Ada hidup aja gitu ya. Sesulit ini ditambah lagi bensin, sesulit apapun. Ya namanya juga manusia. Mau apa lagi sih Foxian ya, gitu lah kira-kira ya. Yuni mau sapa-sapa dulu deh kalau gitu untuk Anda yang sudah ikut gabungan bersama Yuni. Thank you so much untuk Anda yang masih tetap setia menemani malam hari ini. Slow rock, seru banget pastinya ya kalau dengerin lagu ini tuh bawaannya kayak pengen joget gitu, jumping jack gitu ya. Olahraga kali ya, jumping jack ya kan. Aduh, tetap semangat aja untuk Anda yang sedang mengantri BBM. Doakan Bali baik-baik saja. Of course pray for Bali karena Indonesia gitu Foxian ya. Emang keadaan dan kondisinya lagi kayak gini. Nah itu dia. Thank you so much untuk Kahida ya yang sudah bersama Yuni malam hari ini. Cambo Is, lagunya sudah Yuni puterin tadi ya. Thank you so much. Kamade Hendra Saputra, tetap stay tune pastinya ya. Kayaknya lagi ngeteh sambil di bawah bulan purnama. Purnamanya kemana, kaden gitu ya. Igre Pasek Sugiana, thank you so much. Ada Kak Riz juga malam hari ini yang sudah membersamai Yuni. Thank you so much Kak Riz. Cih, lagi ngopi ya kan. Seru banget. Ya udah kita bikin makin seru aja malam hari ini. Ada special single by Blue. Alright, this is for you yang lagi pada stay tune dan dimanapun berada.

105.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa Foxnya, this is Arkarna Solid Lime, man. Gak kerasa banget ternyata ya, 2 jam. Itu sepertinya barusan duduk terus bangun lagi. Time flies anyway. Thank you so much untuk kalian yang sudah menemani Yuni Silvania dari jam 7 sampai di jam 9 malam di break time malam hari ini. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana karena sudah siap yang bakal menemani Anda rest and relax ada Baby Jasmine. Hi baby, are you ready? Baby sudah ready ya Foxiani ya. Anyway, thank you so much sekali lagi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, mohon maaf banget ya, lagunya belum bisa keputar. Tetap nanti dilanjut aja bareng Baby. Dan langsung Yuni Silvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Different voices but one power. With 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you tomorrow. Bye.

Sang-sangnya adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Avril Lavigne, I'm with you. Sama kayak baby nih Foxian ya, baby bersama anda di malam hari ini sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu oldies kesayangan anda. Gimana kabarnya Foxian pada malam hari ini? Semoga Foxian semuanya sehat, bahagia, waras gitu ya. Ya, kita bisa lihat juga situasi yang sekarang itu rasanya memilih untuk tetap waras itu bukan pilihan ya. Tapi harus dituntut gitu kita bahasanya supaya kita bisa tetap happy, bisa tetap seneng, bisa tetap waras juga di situasi yang kayak sekarang. Untuk Anda mungkin Foxian ya, seperti yang kita tahu di Bali pada saat ini keadaannya lagi gonjang-ganjing nih bahasanya ya. Tapi Bebe harap semuanya masih tetap bisa jaga kesehatan, jaga kewarasannya juga, oke. Okay? Di malam hari ini Foxian, Bebe Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Untuk Anda mungkin yang mau ditemenin bareng Bebe, boleh banget langsung aja kirim salam, request lagu silahkan boleh. Yang penting Foxian happy gitu ya. Kirim salam dan juga request lagunya melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget, mungkin Foxian punya cerita, punya curhatan tentang war bensinnya gitu. Boleh banget, karena Bibi juga pengen cerita banyak nih sebetulnya sama Foxian ya. Dan untuk Anda yang pengen ngedengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus terhalang jarak maupun waktu, boleh banget dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Mungkin lagi ada yang kena macet gitu kan, boleh banget dengerin Fox Radio Bali, Bebe puterin nanti lagu-lagunya ya. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebook ya, di Fox Radio Bali. Sampai nanti pukul 11 malam, pokoknya apapun kegiatan Anda di malam hari ini Foxian ya, Bebe temenin dengan lagu-lagu kesayangan Anda, tentunya di program kesayangan Anda, Rest and Relax.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Hai Foxian dan Semeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Daikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
7: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
8: Perang terhadap sampah plastik.
9: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Rick David, unbelievable. Sama ya kayak kondisi sekarang itu rasanya susah banget untuk dipercaya gitu. Aduh, kayak setiap hari mau kemana-mana, mau keluar rumah, mau perkegiatan, bahkan mau kerja pun rasanya mikir gitu ya. Mikir untuk bisa gak ya nih ngadepin kemacetan ini setiap hari gitu ya Foxian ya. Tapi semoga Foxian semuanya yang berkegiatan, yang kerja gitu ya, yang harus melewati jalanan-jalanan yang macet dan harus mengantri bensin gitu ya, semoga selalu semangat dan sabar ya. Kita berdoa aja bareng-bareng rame-rame supaya kondisinya, situasinya cepat membaik dan kita bisa beraktivitas, berkegiatan dengan normal lagi Foxian ya. Dan harapannya Foxian di keadaan sekarang kita kan udah pasti kita stres banget dong ya gitu. Nah, jangan lupa juga untuk selalu nyenengin diri gitu Foxian ya. Mungkin enggak sekarang, setelahnya mungkin ya Foxian ya. Karena kita juga gak bisa terlalu terlarut-larut juga ya di keadaan yang sekarang. Jangan lupa nyenengin diri gitu ya. Apalagi nanti di akhir bulan Oktober bakal ada yang spesial untuk Anda gini Foxian ya. Tentunya untuk Anda mungkin yang suka dengerin lagu, yang suka keramaian, yang suka kehebohan, cocok banget nih untuk datang ke GeoCafes 2026 yang akan hadir di akhir Oktober ini Foxian ya. Jadi dicatat tanggalnya itu ada di tanggal 24 Oktober 2026 yang berlokasi di lapangan Niti Mandala Non Denpasar. Kenapa harus kesana? Karena line up-nya kece-kece, terus rame ya Foxian ya. Jadi line up-nya itu ada Ari Lesmana X, DJ Firza, Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soulwood, Pemuda Suka Karaoke sampai dengan Bagus Wirata. Kebayangkannya bakal seseru apa dan seramai apa. Biar gak cuma denger ceritanya dari orang terus rasanya nyesel gitu gak kesana, langsung aja amanin tiketnya dari sekarang ya Foxian ya. Tiket bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajak bestie Anda, siapin outfit yang paling terbaik dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 present by Galeri Kahenar dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wan. Kiss from a Rose special untuk Rainy Fox yang lagunya Baby hadirin ya, semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini Foxian. Semoga bisa at least sedikit aja ngurangi rasa stres Anda. Dan Baby punya kabar terbaru nih dari sangat-sangat untuk Anda nih Foxian ya. Jadi pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Bagbagan Gianyar dengan bangga menghadirkan Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate dengan racikan yang lebih ultimate lagi tentunya ya. Khusus ultimate Sanga-Sanga tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk hingga juga skincare. Minyak balurnya menggunakan 140 bahan alami pilihan dengan aroma lembut lavender yang sensasi hangat saat dibalurin ya. Jadi bisa bikin tubuh tuh terasa lebih nyaman dan juga relax. Dan sekarang juga ada produk terbarunya yaitu Sanga-Sanga Gatelin. Jadi solusi praktis untuk Anda yang punya permasalahan kulit gatel-gatel yang membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Waspada ya sama yang namanya produk palsu loh Fox ya. Jadi produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan memiliki foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya. Jadi bisa langsung aja dicek melalui Instagram @sangasanga_bali. Dan untuk Anda in this economy ya yang mau punya penghasilan tambahan, bisa banget bergabung menjadi reseller atau agen mitra Sanga-Sanga. Boleh banget menghubungi nomor telepon admin Fox Radio Bali di 081 993 100102. Sekali lagi di 081 993 100102. Atau bisa banget mengunjungi website-nya di www.balihealingisle.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, pilihan produk herbal dan peluang usaha untuk Foxian. Untuk info lebih lengkapnya lagi bisa langsung aja ke Fox Radio Bali ya Foxian ya, karena Sanga-Sanga sing adalah one.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Bali Simply The Bar Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Jojo, too little too late. Special note and there, Foxian ya. Gak apa-apa kok terlambat ya, daripada gak sama sekali nih Foxian. Untuk Anda yang belum mencoba untuk mengikuti reward umroh bareng sangat-sangat tuh ya, coba siapa tahu Anda rezekinya di sana. Sama siapa tahu kan Anda pemenangnya gitu ya Foxian ya. Kenapa gak dicoba aja? Apalagi caranya itu lebih gampang dari cara yang sebelumnya nih Foxian. Diingat ya, periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja, supaya gak kelewatan. Jadi Bebe kasih tahu nih dari sekarang ya, term and conditionnya itu kayak apa. Jadi Volksian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging sangat-sangat regular varian Balur, tanah mila tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori pesertanya, karya wan, konsumen atau sangasian, lalu tuliskan kategori pesertanya pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Gianyar, Bali. Diingat ya Foxian, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangi reward umroh bareng sangat-sangat.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang terbecik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan Diana Rose featuring Lionel Richie, Endless Love. Kapan ya bisa ngedapetin Endless Love itu? When ya? Daripada when ya terus, mending kita yang pasti-pasti aja gitu ya Foxian ya. Daripada when ya terus nih ya, ada yang pasti-pasti untuk Anda. Especially untuk Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya tuh udah nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibesnya juga good banget. Tapi kok yang datang masih itu-itu aja gitu ya. Kayaknya bukan bisnisnya deh yang kurang keren, tapi masih perlu lebih banyak dipromosiin supaya lebih banyak lagi dikenal sama orang. Nah ini waktunya Chill Out with Fox Radio Bali. Jadi lewat program ini Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada Digital Chill. Mau bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram gitu ya. Mau bisnis Anda lebih didengar sama Foxian, ada Chill On Air dengan promosi lewat spot dan adlibs di Fox Radio Bali. Atau mau yang lebih lengkap, itu ada Chill Out Spotlight, ada talk show, ada phone interview, plus digital branding. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal. Caranya gampang banget untuk Anda yang pengen coba, tinggal hubungi marketing Fox Radio Bali ya Foxian ya. Pilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, and let's make your business more with Fox Radio Bali. Hubungi sekarang juga di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang di luar sana.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Fox Radio Valley Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Prisia featuring Sofia Lajuba, Kangen. Aduh, kangen banget ya rasanya berangkat kerja, pulang kerja tanpa harus menerjang kemacetan yang bukan main-main panjangnya. Tapi shout out untuk teman-teman semuanya Foxian yang selama beberapa hari ini udah sabar banget untuk ngantri bensin, udah tertib juga. Bibi cuma bisa ngasih semangat untuk Foxian semua, untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, semoga didengar juga. Semangat, semangat, semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Dilihat-lihat kan antriannya sangat panjang gitu ya. Saran dari baby boleh banget dong bawa bekal ya, air yang cukup gitu. Jangan sampai antri bensin lama-lama malah mengganggu kesehatan Anda juga. Bawa makan aja, bawa minum, santai aja gitu ya Foxian. Walaupun mungkin ingin berteriak gitu ya, gak bisa ditahan juga gitu Foxian. Dan baby juga mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, yang udah saling bantu, yang udah saling support. Baby juga udah lihat di sosial media gitu ya kan, banyak banget yang bagi-bagi minum, bagi-bagi makan antar sesama manusia lagi. Terima kasih banyak, shout out banget, tepuk tangan dulu. Benar-benar ya Foxian, di situasi yang kayak sekarang memang yang diperlukan itu hanyalah saling support satu sama lain gitu ya kan. Jangan melakukan hal-hal yang bisa memancing emosi orang lain, karena di situasi yang sekarang tuh kayaknya emosi cepat banget kepancing gitu ya. Udah ngantri lama gitu, ada yang panas ya, yang di siang hari, ada yang malam hari, bahkan sampai subuh. Jadi baby harap Foxian semuanya ya teman-teman dijaga kesehatannya, jangan sampai tumbang. Bawa bekal aja tuh sambil ngantri gitu ya. Pokoknya tetap jaga diri, jangan sampai ribut-ribut ya. Harus tetap tertib juga. Dan baby minta tolong banget untuk oknum-oknum di luar sana, jangan sampai ada lagi yang nimbun-nimbun bensin. Lihat tuh teman-teman semuanya pada berusaha untuk bisa mendapatkan bensin. Semoga kita semua bisa bekerja sama sebagai masyarakat Bali ya. Kita berdoa bareng-bareng aja, rame-rame aja, supaya situasinya bisa cepat balik lagi, bisa normal lagi, supaya kita bisa berkegiatan dengan normal lagi. Amin. Astongkara, ini doa yang mungkin sudah banyak yang memanjatkan di beberapa hari ini gitu ya, supaya bisa balik normal lagi, supaya bisa beraktivitas dengan normal lagi seperti biasanya. Pokoknya untuk teman-teman semua yang lagi ngantri bensin, mungkin nih semangat ya. Entah berapa jam lagi bisa pulang gitu ya. Pokoknya semangat, baby cuma bisa ngasih semangat dari sini. Pokoknya ingat, dijaga kesehatannya dan jangan yang namanya nimbun-nimbun bensin, oke? Kita harus respect satu sama lain.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

main dong ya, line up-nya gong banget, rame banget ya. Jadi ada Ari Lesmana x DJ Firza, ada Nikila, Eat Guitar, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai dengan Bagus Wirata. Kebayang dong ya bakal seseru apa. Biar gak cuma denger ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung dan amankan tiketnya sekarang juga. Tiket bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajak bestie Anda, siapkan outfit terbaik dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 present by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Sekutu Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Toto FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Percayalah Foxian, kalau Anda kesini, Anda bukan cuma ngedapetin makanan yang enak, tapi Anda juga bisa mendapatkan resto dengan view yang cakep banget. Di mana lagi? Kalau bukan di Mangolangolek Resto. Lokasinya ada di Jalan Sawo, nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood, dan yang paling penting gak ada menu babi dan dijamin halal ya. Bukan cuma soal makanan aja, Mangolangolek Resto juga cocok banget buat Anda yang mau quality time bareng keluarga, piknik, atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan suasana danau yang cantik. Tempatnya juga luas banget, bisa menampung sampai 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk Anda yang pengen buat acara dan kegiatan bareng keluarga maupun komunitas. Jadi, kalau Anda punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mangolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sangat-Sangat.

but one power with one time Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa ya Foxian, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda, tentunya di program kesayangan Anda Rasa and Relax. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri Foxian ya. Tapi sebelum itu Foxian, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Anda yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini, yang udah request lagu, yang udah

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Radio. Fox Radio.